0: Lakhanda, Radio ITN.
1: Vilavu desana pahaye vinadi 36ayi.
2: Dahasak pudum puduwana me neum hemediri. Ananta puduguna belen jayin jayin mangalya veva.